0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro.

0: wewe Israeli sabwe nzanira kaburimbo ngaho unzanira namatafari kuko tugomba kuba ku munara tuje mwijuru
1: ikaburimbo namatafari ndabizanye
2: bigiri